Jesus. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Tabeni. Hallelujah. Mazalika Kristo. Alibonga igama lika Jesu. Ayibonga inkosi yamakhosi. Hallelujah. Siyambingelela bazalwane usuku egameni lika Jesu. Inkosi.